0: deh.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Anai mua tai ban. Jaga. Anai suruh anai ke kopi kamu. Anai tai ban, bahwa anai akan sang kutia. Ayo pasang koda dong win bahai on sunson bahai ton nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on win bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo win bahai da jika hai nap thứ sasana win ba pasah bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang kong win hai.

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kau pertama. Anai muat Taiwan, jaga. Anai suruh anai jauh kau akan. Anai Taiwan, bahwa anai akan sengkutia. Ayo pasang koda dong win bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah kutia oya on win bahai koe at koe cha nye mu kuna ha ayo win bahai da jika hai nap thứ sasana win ba pasah bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong win hai.